har narya khanda bar narya mand gun gan pranam jal thal mudam upmaya pargat me tu dar jal thal mahant disvis beyant achan bahu ek sudahu khal khand ke al gur bar akal anchij gata jijna bat antun panar yang dathya par anbharna antun